0: Musa Tobi. Emano jara dienya.
1: Halo Imo sana James wabari unge. Manusia pli. Atau bikin jago siaka nyong. Tahu deh gue udah sembuh. Baca dasarnya gue udah lewat.
0: Liliana Ward, Jacob Kissé,
1: Coronimos.

0: kucing jabe.
1: Aduh, lihat tinggi dia, Kak. Aduh, bunuh-bunuh bapak.
0: Masalah asam warga nyang asam warga ken
1: aduh dikatui ya
0: asam warga dede ah kamu kuri dua hari kuri lima kuri dua minggu sih eh maru yur Victoria nyamado
1: eh mana sam nyamu

Kansa Noma Ajudi na kodoma ya sebele ango Ya Weri kama uno kebe Ya, irito hari

semo garut nyaloyo lido dagi kanu nyuolo nyako adhiambo nyathi ber trole wange dongo nyar ber chal gelena nyaloyo nyambita wange dongo nyar ber chal gelena nyaloyo nyambita wang madongo lilo neno lamnaga

0: da gema
1: ale figu de nyakat imo sona ochoro osies
0: nyedindo wunyara gon munati mene da kapoda gema
1: acha figu lo kitichu nakat.